0: Xuxa.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Salon jalan abang tu bantam abang. Salon jalan abang tu bantam abang. Salon jalan abang tu bantam. Aku cakap saya kalau pakai mana dah. Cuma ni apa nak pakai fund ini. Insya Allah. Engkau gaya cakap pakai. 10 million ni. Eji beti boleh salon jalan abang. Salon jalan abang tu. Abang dah aku salon abu. Wah salon abang dia aku jigin tu nak dalam. Kau ini mele. Kau tak sayi jigil. Ya. Kau ini mele. Masa sayi jigil. Aku sayi mele kanjang. Isang falang ezim, isang funny. Amala 10 million, siya kupote.